0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawar Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya yang bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
4: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: kata kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

Pandawa Radio.

Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih telah setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Mitra Pandawa, kembali di Sabtu pagi yang penuh inspirasi, kita akan menemani Anda dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh, bersama Mas Tur Taher. Pada kesempatan pagi ini, kita akan mengangkat tema yang begitu dekat dengan harapan dan masa depan masyarakat, yaitu membangun Senayang agar lebih disenang dan disayang. Bersama narasumber kita, Enci Muhammad Nasir, kita akan menggali pandangan, gagasan, serta langkah-langkah yang dapat membawa Senayang menjadi daerah yang semakin maju, harmonis, dan membanggakan. Karena membangun daerah bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang kepedulian, kebersamaan, dan bagaimana menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Nah, untuk obrolan yang menarik dan penuh makna pagi ini, langsung saja kita bergabung bersama rekan saya di studio, Bang Mas Tur Taher. Silakan, Bang Mas Tur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para pendengar Pandawa, mitra Pandawa dimanapun saja berada. Bersama saya Mas Tur Taher dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher pada kilasan ke-50. Maknanya sudah 50 tokoh yang hadir dan bersedia hadir di Radio Pandawa untuk kita ajak bincang-bincang, bual-bual tentang kehidupannya dan juga tentang obsesi, cita-cita, dan pengalaman hidupnya agar menjadi inspirasi bagi kaula muda atau Gen Z atau Gen apa lagi, Gen B, generasi baru Indonesia. Ada istilah gen-gen ini, ya, karena memang manusia itu lahirnya dari gen, sifat genotipe dan fenotipe, maka melahirkan watak seseorang. Baik, para pendengar sekalian, kali ini kita akan masuk ke dalam ke suatu wilayah yang mungkin tidak begitu dikenal oleh bahkan oleh masyarakat Kepri sendiri, yakni sebuah dulu adalah kecamatan, ya, satu kecamatan Senayang, tapi sekarang sudah menjadi 4, ya Pak Nasir,
3: empat,
2: ya,
3: empat kecamatan,
2: ya, dengan seorang tokoh Senayang yang memang tokoh Senayang, ya, masyarakat Senayang yang menokohkan beliau karena beliau adalah ketua Ikatan Keluarga Senayang di Kepri. Baik, Pak Nasir, kami ingin menyampaikan bahwa acara ini ditaja atas kerjasama antara TopNet dan Apikom Multimedia, dan para pendengar Mitra Pandawa bisa bersama kami untuk mengikuti, pertama jelas di WA atau WhatsApp 0811 777 1039, facebook.com Pandawa Radio, Instagram X di Pandawa Radio, dan juga live audio streaming di www.pandawafm.com. Kali ini kami tidak hadir di TikTok karena dalam perbaikan, mohon doanya agar di channel, ya, TikTok pun kita bisa berselancar di sana. Baik, Bapak Muhammad Nasir, silakan memperkenalkan, menyapa para pendengar Mitra Pandawa. Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ingin rasa memakan kari.
2: Pantun banyak.
3: Kari cendawan batang keladi. Girangnya rasa tidak terperi bertemu tuan-tuan yang baik budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walaupun bertemunya tidak dengan tatap mata secara langsung, tapi lewat udara, ya, girangnya rasa Pak Nasir pada hari ini.
3: Iya.
2: Ya, gini, kayak saya bahas langsung nih bantu Pak Nasir nih, ya. Enak rasanya buah kuini, ya, kuini diperam di atas para, ya. girangnya Pak Nasir, girang hati Pak Nasir di hari ini bertemu dengan pendengar Pandawa di udara. Gitu. Untuk bicarakan masalah Senayan. Itu sudah ada yang ada perkenalan yang ingin sampaikan sebelum saya bertanya lebih dalam tentang kehidupan Pak Nasir. Itu aja. Ya. Hai, para pendengar. Saya ingin menyampaikan bahwa ya ini kita akan pertama kita akan mendalami kiprah beliau selama ini karena usia beliau sudah di atas 60, Pak ya.
3: Di atas sudah 68.
2: 68 ya. Sepuh bahasa yang lainnya atau ya, lansia ya. Lanjut usia ya. Ya, usianya sudah dilanjutkan karena lewat dari usia Nabi Muhammad SAW, artinya bonus ini, mudah-mudahan di bonus usia ini kita dapat bersama-sama untuk memperkuat, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Para pendengar sekalian ya, baik Pak Nasir, ini nama ya Muhammad Nasir dan saya baru tahu nih Pak Nasir memberikan nama kepada staff kru Pandawa itu ada Encik Muhammad Nasir. Apa maksud Encik ini Pak?
3: Encik ini adalah keturunan daripada orang tua dulu.
2: Ya.
3: Jadi saya pernah dikasih tahu orang tua bahwa kita ini adalah keturunan daripada Encik. Encik Datuk Kaya yang ada di Pulau Mepar.
2: Pulau Mepar
3: ya,
2: di Senayan
3: di
2: Pulau Mepar
3: Lingga.
2: Oh di depan Tanjung di depan Tanjung Buton.
3: Yes,
2: oh itu ya. Mepar namanya.
3: Itu Mepar namanya.
2: Dan Mepar itu adalah salah satu benteng,
3: itu benteng
2: kerajaan dari Riau Lingga dulu.
3: Iya.
2: Ya. Ah, jadi ceritakan Lingga. Terus tentang Encik. Ya.
3: Jadi maka itulah kami digelar sebagai Encik. Orang tua saya berasal memang dari Mepar. Setelah itu dia pindah ke Senayan mengikut orang tuanya. Orang tuanya dulu polisi ya.
2: Polisi.
3: Yang polisi yang pakai celana pendek itu. Itu namanya.
2: Celana 3/4 isa sekarang. Ah, kalau celana pendek pendek betul. Nah,
3: celana 3/4
2: gini. 3/4 di bawah lutut.
3: Dulu ya. Di bawah lutut ngelin. Ah. Tidak, kalau sekarang pakai pas panjang ya. Kalau
2: itu dulu pas. Tahun berapa tuh, Pak?
3: Ah itu saya kurang tahu dah.
2: Jadi Pak Nasir ini lahir di Mepar.
3: Lahir Senayan saya.
2: Di Senayan.
3: Saya lahir di Senayan.
2: Yang lahir di Mepar itu orang tua.
3: Orang tua.
2: Ya, terus
3: pindah di Senayan. Nah, kebetulan saya lahir di Senayan. Orang di
2: Senayan.
3: Tua.
2: Ah, terus
3: pegawai negeri.
2: Pegawai negeri orang tua.
3: Istilahnya perikanan gitu.
2: Orang tuanya. Orang tua. Sedangkan polisi itu datuk.
3: Polisi datuk saya.
2: Datuknya. Nah, jadi
3: Cik Saban.
2: Kalau diurutkan silsilah di atasnya itu, siapa orang tua Bapak? Encik. Terus Encik, di atasnya lagi?
3: Encik Saban.
2: Di atasnya lagi?
3: Itu ada saya sudah betul mencari silsilah. Kemarin itu pernah saya memakai Encik waktu saya sekolah, ditanya oleh kepala sekolah, "Encik ini apa?" Saya bilang, "Encik ini adalah keturunan, Pak. Jadi kalau raja gitu kan, kalau saya ya kalau kami Encik, oh enggak usah dipakai ya." Jadi itu yang saya sesali. Jadi saya tak pakai.
2: Tak pakai Encik.
3: Saya susuli ya. Saya merasa tak puas bahwa saya datangi dengan orang tua saya. Saya mencari silsilah dari mana saya Encik ini. Saya tak hendaklah mengaku istilahnya Encik-Encik. Kalau orang Encik, Encik mana? Oh Encik Mepan, Encik Anu. Jadi saya selisuri. Memang betul kami keturunan Encik. Udah berapa keturunan semana dengan Encik Auzar juga saya sepupu sebetulnya.
2: Auzar yang di mana?
3: Auzar yang di Batu, Batu berapa tuh? Itu anak betul anak ayah Tok Encik Muhammad.
2: Oh gini, di apa silsilah atau Melayu ini kan ada Encik, ada Tengku, ada Raja. Bisa tidak mau Pak Encik Nasir membedakan antara Encik dan Tengku ini bagaimana? Anunya tuh bedanya.
3: Sebetulnya masing-masing itu, masing-masing.
2: Keturunan di atasnya. Di atasnya pertama itu siapa?
3: Di atas.
2: Siapa nih?
3: Kalau Encik ini memang keturunan dia dari atas Encik Muhammad, Encik Ahmad kata dia itu.
2: Di zaman kerajaan Riau
3: di zaman kerajaan Riau itu Encik yang menjadi temenggung Encik apa tuh lupa saya.
2: Oh, jadi zaman kerajaan itu. Kerajaan itu dia sudah orang yang dekat kong. Dengan istana walaupun bukan menjabat itu Encik.
3: Iya, Encik.
2: Ada Encik, ada Datuk.
3: Ada Datuk.
2: Ada Tengku.
3: Tengku. Oh, gitu. Jadi dia dinobatkan menjadi anu, menjadi Temenggung gitu. Oh, Temenggung Jamaluddin.
2: Temenggung. Nah, di situlah. Ya, Temenggung itu setingkat apa sekarang? Ya. Kecamatan atau
3: kalau kabupaten? Temenggung itu di istana ya istilahnya. Sebagai apa ya, sebagai penasehat atau sebagai
2: orang-orang
3: ya. orang istana lah dia diangkat duduknya di Mepar
2: atau macam anu lah apa kalau pemerintah sekarang tuh anu sekretariat presiden lah, KSP presiden itu
3: ya.
2: yang baru dilantik 26 orang yang kemarin itu kan
3: itu, itulah,
2: karena
3: itu.
2: Gajinya besar 76 juta tapi kan Encik tak ada gaji kan
3: Encik atau zaman dulu saya tak tahu
2: lah. Ya, yang sibuk itu 26 orang dilantik gaji 76 juta itu lah sebulannya berapa.
3: Iya,
2: jadi Encik itu semacam itulah
3: kepala semacam itulah.
2: Kepala staf presiden lah. Kali kepala staf sultan lah.
3: Iya, tapi sayangnya tidak dibenarkan oleh sultan memakai keturunan daripada Tengku.
2: Oh.
3: Jadi istilahnya keturunan kebelakangan ini itu tetap Encik. Tidak ada Tengku kan kadang kan kalau di apa itu kerajaan kan kalau Tengku kan bisa jadi anu.
2: Baik itu masalah Encik. Jadi tetap keturunan Encik itu dari bapak ya.
3: Dari bapak.
2: Kalau mak tidak tak lagi.
3: Mak tak.
2: Jadi kalau perempuan disebut Encik terakhir.
3: Kalau perempuan terakhir Encik.
2: Encik dan tu kalau anaknya dia kawin dengan orang
3: lain.
2: Bukan Encik tidak dapat Encik lagi. Sama lah dengan lainnya.
3: Iya.
2: Jadi saya teringat Pak Nasir. Saya nama Nasir ini kalau dari bahasa Arab itu Nasir itu artinya penulis pakai sin atau pakai sa. Nasir
3: penuh sin.
2: Nasir. Jadi artinya penulis atau penolong nih.
3: Penolong ini.
2: Penolong ya.
3: Penolong.
2: Sebab penolong kan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Orang yang berhijrah itu disebut muhajirin. Sedangkan orang yang menolong kemudian membantu mengayomi itu namanya golongan Ansar. Nah, jadi penolong ya.
3: Penolong.
2: Jadi saya teringat kawan saya itu ada yang namanya Nasir juga Pak.
3: Iya.
2: Jadi Nasir itu di SMA nih, kelas 1 SMA saya ingat oleh guru didudukkanlah ke saya supaya dia bisa apa sama saya untuk diskusi karena beliau ini agak inilah dalam masalah matematika kan jadi saya dianggap bisa untuk jadi itu saya Nasir satu. Yang kedua saya ingat Nasir tokoh nasional kita ada namanya Bapak Muhammad Nasir ya. Jadi beliau sekarang menjadi pahlawan nasional karena beliau lah yang menjadi pelopor menyatukan kembali Indonesia ini. Kalau tidak dulu menjadi negara bagian, ada 16 negara bagian. Maka Bapak Muhammad Nasir ini dikenal dengan tokoh integral. Jadi ada mosi integral Nasir waktu beliau menjadi anggota parlemen. Nah, sekarang saya berhadapan dengan Muhammad Nasir ya, yang ketua Ikatan Keluarga
3: Kecamatan Senayan.
2: Coba ceritakan dulu IKSS.
3: IKSS.
2: Ya.
3: Sebenarnya IKSS ini udah lama, Pak. Itu tahun 70.
2: Jadi Ikatan Keluarga
3: dia dulu IKKS. Ikatan Keluarga Kecamatan Senayan sekitarnya.
2: Karena satu kecamatan.
3: Nah,
2: terus?
3: Nah, jadi itu dari tahun 70 Pak. Udah saya tahun 72 SMP di sini. Udah ada. Nah, sampailah sekarang ini tetap berdiri seperti dulu gitu. Jadi tak hilang IKASEN. Jadi sekarang ini dirubah menjadi IKASEN, Ikatan
2: Keluarga
3: hanya berubah
2: kecamatan hilang karena sudah menjadi
3: Senayan
2: menjadi 4 kecamatan.
3: Jadi
2: kecamatan Senayan, kecamatan
3: Kecamatan Bakung,
2: Serumpun,
3: kecamatan
2: Katang Bidara
3: sama
2: kecamatan
3: pesisir, Temiang pesisir.
2: Jadi 4. Jadi IKKS-nya berubah wujud menjadi IKASEN.
3: Menjadi IKASEN.
2: Ikatan Keluarga
3: Kecamatan Senayan juga, tapi tidak sekitarnya. Hanya separuh itu.
2: Separuh itu jadi yang tiga kecamatan lagi tak masuk.
3: Kecamatan lain tak masuk. Karena tapi ada juga yang masuk. Kalau ada masuk, tapi kami untuk kan setiap bulan itu mengadakan anu pertemuan silaturahmi sekaligus
2: arisan.
3: Biasa itu. Jadi orang ada juga lah dari Benan, dari Mensana, dari mana-mana tuh ada ikut gitu. Hmm. Jadi kami terima, tetap terima gitu.
2: Ini yang perlu kita sampaikan kepada para pendengarnya bahwa dulu waktu masih Kabupaten Kepulauan Riau,
3: iya,
2: kita mempunyai 18 kecamatan. Ya, di antaranya 3 kecamatan itu, Kecamatan Singkep, Kecamatan Lingga, dan Kecamatan Senayang. 3 kecamatan inilah sekarang membentuk menjadi sebuah kabupaten. Dengan jumlah kecamatan sudah 13 ya, 14.
3: 13.
2: Dan Kecamatan Senayang dimekarkan menjadi 4. Kayak gitu. Ah, jadi sekarang sudah kecamatan sudah mekar, dan dulu masih satu kecamatan, ya itu keluarga, dan jumlah pulaunya itu sangat banyak.
3: Wah, sangat banyak.
2: Berapa banyak itu. Sangatnya itu?
3: Serate yang
2: kayak 200
3: sekitar ratusan lah pak.
2: Ratusan. Yang saya baca di Google itu ya, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga ini ada sekitar 540-an kecamatan, ada pulau, dan Senayang itu separuhnya, 200 lebih itu.
3: Iya.
2: Untuk empat kecamatan itu yang dulu menjadi satu. Ya. Saya ingat betul dulu waktu masih Kabupaten Kepulauan Riau, pemekaran pertama masih Kabupaten itu Lingga Utara dimekarkan, kemudian Singke Barat. Singkep, ya. Karena saya di DPRD menjadi pansus itu pemekaran, karena kami kan dari dianggap perwakilan sana lah. Iya. Nah, tapi sekarang dengan berubah jadi Kabupaten, Senayang pun berubah. Mekar menjadi
3: 4 kecamatan.
2: Dengan penduduk sekitar berapa nih? 4 kecamatan ini.
3: Ribuan juga.
2: Sekitar
3: ini satu dapil sekarang, Pak.
2: Kenapa?
3: Satu dapil deh.
2: Kalau pemilihan satu dapil.
3: Kalau dulu sih tidak kan. Kalau sekarang satu dapil.
2: Sekitar 20-30 ribu lah kan.
3: 20 ribu lah gitu.
2: Ya.
3: Satu dapil ini.
2: Ya, dengan 200 pulau tuh luar biasa tuh.
3: 200 pulau itu, Pak. Deh masing-masing.
2: Nah, saya tahu Pulau Senayang itu banyak yang tidak berpenghuni, Pak.
3: Ya. Ada yang tak berpenghuni.
2: Bahkan ada satu pulau tuh satu orang aja penghuninya. Dia berkebun banyak gitu ya.
3: Dia berkebun.
2: Nah, ya. Oke. Okay. Jadi ya, sekarang Pak Nasir sendiri, kenapa sampai di Tanjung Pinang? Nah, gitu. Kan aslinya di Senayang. Nah, sampai Tanjung Pinang sejarahnya macam mana?
3: Memang saya SMP di Tanjung Pinang.
2: SD di Senayang.
3: SD di Senayang.
2: Senayang.
3: SMP di Tanjung Pinang, SPK juga di Tanjung Pinang.
2: Masih SPK ya?
3: Sekolah. SPK, sekolah perawat kesehatan.
2: Perawat ceritanya Pak Nasir
3: nih. Perawat ini. Oh. Saya perawat. Setelah itu tamat tahun 79. Tahun 79 habis itu saya honor sementara di Angkatan Laut 8 bulan.
2: Angkatan Laut itu di rumah sakit Angkatan Laut.
3: Rumah sakit Angkatan
2: Laut. Iya, harus jelas nih rumah sakit Angkatan Laut,
3: rumah sakit
2: Angkatan Lautnya.
3: Rumah sakit Angkatan Laut. Setelah itu 8 bulan saya balik ke Senayang
2: sebagai
3: kata orang tuh perawat, tapi kalau orang kampung bilang Pak Menteri.
2: Mantri. Bukan menteri, mantri.
3: Mantri.
2: Iya.
3: Menteri ya itu ya.
2: Menteri lain. Ya. Kita harus lantik Prabowo. Mantri kesehatan.
3: Mantri kesehatan.
2: Tapi kerjanya nyuntik-nyuntik ya?
3: Kerjanya nyuntik-nyuntik lah itu. Jadi saya tak lama di Senayang, hanya 3 bulan saya itu dipindahkan ke pos.
2: Senayang di Pulau Senayangnya kan?
3: Pulau Senayangnya.
2: Yang kecil nonet itu
3: kan. Yang kecil nonet itu. Itu habis itu saya pindah ke Tajur Biru.
2: Dari Senayang ke Tajur Biru.
3: Tajur Biru berapa tahun saya pindah ke Reja, tahun saya langsung tahun 2000 saya pindah di Kampung Bugis. Pustu Kampung Bugis. Jadi 2003 saya pindah di Pustu Potong Lembu. Habis Pustu Potong Lembu 2011 saya dipindahkan lagi ke Kampung Bugis, karena Kampung Bugis sudah menjadi Puskesmas Indo.
2: Iya, iya.
3: Ya, jadi Puskesmas Indo dipindah 5 tahun di sana, saya pensiun lah di sana 2016.
2: Oh, gitu.
3: Jadi pensiun saya di apa tuh di Kampung Bugis. Dan. Jadi saya ke sini itu karena istilahnya tugas lah.
2: Tugas.
3: Sampai kita di Tanjung Pinang.
2: Ya, jadi kalau saya kena Pak Nasir pantun tadi, saya pantun ya. Jadi dari Senayang ke Tajur Biru, akhirnya pindah ke Kampung Bugis.
3: Iya.
2: Bagi orang-orang yang belum tahu, Pak Nasir ini pendek, kekar dan wajahnya manis. Tidak bengis, maksudnya tidak.
3: Oh,
2: tidak bengis tapi manis. Itu ya. Pendekar, pendekar. Pendek dan kekar itu pendekar, ya,
3: pendekar.
2: Kan memang sahurnya jadi pendekar. Oke, Pak Nasir. Nah, itu sekarang pendidikannya akhirnya sampai pensiun di?
3: Ya, di Tanjung Pinang pensiun. Ah,
2: dan dapat istri orang mana nih?
3: Dapat istri orang kita Daik.
2: Daik.
3: Orang bukan Encik. Bukan Encik juga dia.
2: Encik. Oh.
3: Encik juga. Dia itu nama dia kan ada Encik. Encik itu ada tiga. Salah saya itu Encik Duara, Encik Mepar, Encik Teluk.
2: Ah, jadi yang dapatnya Encik mana?
3: Dapatnya Encik Duara.
2: Duara ni kan di Lingga Utara, di Pancur.
3: Di Pancur.
2: Ya? Jadi Hongkongnya itu. Pancurnya Hongkongnya Daik.
3: Hongkongnya Daik. Ya, Hongkongnya Daik lah itu. Jadi Duara itu dulu kan kepala desa kan di Duara kan. Dua pulau are, dua batang are.
2: Oh, Duara itu dua pulau are atau dua batang kayu are?
3: Kayu are.
2: Dua batang kayu are di tempat itu.
3: Di kepala desa dulu tuh. Setelah itu baru pindah ke Pancur.
2: Oh, jadi dah jumpa di sana.
3: Jumpa di sana lah. Jadi dia, jumpa di sana tuh di sekolah di sini di Pinang. Jadi jumpanya di Pinang. Mana?
2: Dia orang sana, jumpanya
3: dia orang di sana, sekolahnya di Pinang juga.
2: Di SPK juga.
3: SMA.
2: Oh, di SMA. Pak Nasir di SPK.
3: Saya di SPK.
2: Dia di SMA.
3: Dia di SMA.
2: Jadi jumpa di mana nih? SPK SMA kan jauh nih.
3: Ya, dulu saya jumpa dia itu saya dah kerja.
2: Oh, gitu. Jadi
3: kerja. Ya jodoh lah kedekannya tadi.
2: Jumpa di jalan nih cerita.
3: Jumpa di anu di masih hubungan anu saudara juga. Nah, jumpa itu di kampung lah.
2: Ada nostalgia sedikit.
3: Ada nostalgia sedikit.
2: Oh. Jadi sama-sama Encik. Berarti ya, anaknya sama. Sekarang Encik lah. Anak,
3: sekarang saya Encik kena saya Encik.
2: Ada berapa anak nih?
3: Anak dua, Pak.
2: Ah,
3: jadi? Satu Encik Jusriansah Utama sekarang di Dinas Kesehatan Karantina.
2: Oh, ikut kesehatan juga. Ya, ah, gennya gen kesehatan.
3: Gen kesehatan.
2: Nah, terus
3: saya yang kedua satu perempuan masih di anu itu udah kawin yang laki-laki. Yang perempuan belum tapi di Batam sekarang.
2: Kesehatan juga?
3: Tidak.
2: Oh, jadi laki-laki ya, yang
3: ambil lain dia.
2: Oh, jadi yang menurunkan Encik itu yang laki-laki. Iya, ya, jadi gitu, dua anak sudah. Jadi pendidikan sudah. Ya. Sekarang pensiun tahun berapa, Pak?
3: 2016.
2: Ya. Nah, menjadi ketua Ikatan Senayang sejak kapan?
3: Sejak pensiun itulah.
2: Tahun 2016.
3: 2016.
2: Sampai
3: sekarang ini 2026.
2: Berarti lah 10 tahun.
3: Sudah 10 tahun.
2: Aduh, periode itu kalau presiden tak boleh 3 periode, Pak.
3: Jadi boleh, Pak? Kalau Ikasen ini dia tak pakai periode, Pak. Jadi dari tahun 70-an itu kalau enggak salah saya itu
2: pertama
3: hanya 4. Empat tadi, 4 orang. Nah, jadi prinsipnya dia tidak pensiun, prinsipnya aku dah lelah, aku dah capek gantian atau dah meninggal.
2: Oh,
3: kalau
2: jadi
3: saya ini mengganti orang yang sudah meninggal, M. Sapar, mungkin Bapak kenal. Ya?
2: Kenal lah, Pak Sapar. Pertama siapa?
3: Sapar mungkin. Pertama atau apa tuh Abdul Rasid.
2: Abdul Rasid. Nah, biar dikenal oleh anak-anaknya, biar diingat. Nah, terus
3: paman saya.
2: Paman.
3: Pak Abdul Rasid. Habis itu
2: dia berganti karena meninggal.
3: Tidak, dia dah lelah kan.
2: Oh, dah pernah mengundurkan diri lah.
3: Mengundurkan diri lah istilah.
2: Karena dia tahu diri ya.
3: Mungkin lah.
2: Bukan diri, karena digugat karena ijazah ijazah palsu kan.
3: Bukan.
2: Karena dah lelah jadi mengundurkan diri ya.
3: Mengundurkan diri. Gantilah Usman Siam. Bapak mungkin kenal juga.
2: Oh, Mas Siam kenal saya. Bapaknya. Anak dia saya kenal, Pak. Ibu Nurbaiti.
3: Ah, ya, betul lah. Itu sepupu dengan saya.
2: Ah, ya, terus.
3: Habis itu, itulah Pak Usman itu meninggal, ya ganti M. Sapar.
2: Pak Sapar, kenal juga anaknya Bu Dini.
3: Iya, gitu.
2: Kenal semua lah saya.
3: Kenal kan, kenal semua. Dah gitu, itulah 2016.
2: Ganti Pak Nasir?
3: Ya, ganti saya. Ganti saya pun saya tak terpikir juga saya mengganti. Kenapa? Waktu itu saya dikasih tahu, tolong datang, saya datang ya, kita ada arisan gini, masuklah apa segala macam, ya datang. Begitu datang itu langsung ditembak.
2: Ditembak atau
3: langsung
2: dipaksa
3: lah.
2: Kalau gitu, tembak mati lah.
3: Langsung dipaksa.
2: Bahasa gitu.
3: Bahasanya itu dipaksa.
2: Ditembak.
3: Ditembak lah gitu. Langsung dipaksa, saya tak bisa berkata apa-apa, karena memang asli Senayang kan.
2: Oh, iya.
3: Jadi yang paling kuat itu Pak apa tuh, Abdullah. Dia sebagai jaksa salah situ. Dia itu orang, istrinya orang Senayang. Dia itu yang kuat.
2: Nembak obat.
3: Jadi nak bisa lagi ini. Tak ada lagi orang yang harus
2: dituakan untuk memimpin Ikasen.
3: Saya belum tua, Pak. Saya bilang saya baru 58 baru pensiun.
2: Nah, tua lah tuh.
3: Baru pensiun itulah kata dia. Kan tak ada kegiatan lain. Jadi asamnya itulah saya di apa tuh diangkat menjadi ketua
2: IKASEN.
3: Alhamdulillah menjadi ketua IKASEN. Saya berubah, saya ubah nama menjadi IKA KASEN.
2: Sen itu Pak Nasir yang berubah. Ya, Encik Nasir yang berubah, yes. IKA KASEN.
3: Jadi setuju orang semua. Sampai sekarang ini sudah 2 periode. Kemarin sudah saya bilang ini sudah 2 periode. Ya seharusnya ya gantilah nama yang lain gitu kan. Nah, sehingga saya juga dapat beristirahat apa segala semuanya. Jadi diorang bilang enggak ada lagi yang tua. Ha, begitu.
2: Oh gitu.
3: Jadi enggak ada lagi yang tua, nampak yang ada di Tanjung Pinang ini ada yang tua pun tidak berfungsi lah istilahnya kan gitu. Nampaknya
2: Pak Nasir lah ya.
3: Dia panggil saya Acik Nasir kan. Acik Nasir lah, itulah yang anu. Okay. Jadi saya pun tak bisa ulang apa-apa. Ya, ya lah, lanjutlah saya bilang kalau lah gitu. Jadi dah 10 tahun nih, Pak.
2: Dua periode. 3 periode nanti.
3: 3 periode nanti.
2: Oh, tanpa harus merubah undang-undang tetap. Nampaknya tetap 3 periode ya.
3: Iya.
2: Atau ini anu ngikut mungkin ke kerajaan. Kerajaan itu kalau rajanya belum meninggal, kan belum diganti itu, Pak.
3: Status ini pun saya nampak macam kerajaan. Saudara, sepupu.
2: Oh iya.
3: Saudara. Saya juga gitu.
2: Oh.
3: Ini macam kerajaan.
2: Kerajaan juga. Oh, begitu ya.
3: Entah siapa yang ganti saya, mungkin kalau saya tak ada lagi mau beli ganti atau saya tak kuat lagi mungkin.
2: Iyalah. Jangan sampai nunggu meninggal. Tapi kita memang harus ingat lah, ingat mati. Terakhir Pak Nasir, aktivitas di luar IKASEN ini apa selain mengurus IKASEN?
3: Saya sekarang betul-betul pensiun. Pensiun itu tak adalah kegiatan. Kegiatan anu IKASEN, ada kawan. Jadi saya juga bukan membanggakan, tidak. Juga jadi ketua alumni kesehatan, Pak.
2: Oh, ketua alumni?
3: Alumni SPK.
2: SPK Tanjung Pinang.
3: Perawat, ya,
2: Tanjung Pinang. Alumni sudah tersebar seluruh Indonesia.
3: Seluruh, ya, dari itu. Oh. Jadi kami, saya bentuk kemarin itu 2011.
2: Oh, iya, iya.
3: Sampai sekarang.
2: Okay, ya. Terus kabarnya Pak Nasir pernah menjadi sutradara bangsawan ini, dari Senayang, main di Tanjung Pinang. Apa betul?
3: Iya, kemarin itu di Senayang.
2: Membuat sebuah sanggar.
3: Dulu tuh bukan sanggar, Pak. Istilahnya untuk mengadakan 17 Agustus, yuk kita bikin anu ya untuk tampil di malam 17 Agustus.
2: Oh iya ya, jadi bikin cerita bangsawan.
3: Saya dapat judul itu waktu saya di Pekanbaru.
2: Oh, cerita apa yang berkesan?
3: Itu saya pernah bawa ini apa tuh, Laksmana Mangkat di Julang.
2: Oh, Laksmana.
3: Laksmana Mangkat di Julang.
2: Oh, Mahmud.
3: Naskah. Laksmana Mangkat di Julang. Lancang Kuning kami pernah bawa. Jebat.
2: Hang Jebat.
3: Hang Tua. Hang Tua. Saya pernah bawa. Apik Wangtai yang terakhir.
2: Apik.
3: Wangtai. Sebetulnya Panglima Anu. Panglima Ayam Bekoko.
2: Oh, banyak cerita.
3: Panglima Bekoko Pemindang Naskah sampai sekarang alhamdulillah masih ada.
2: Oh, begitu. Jadi selain bukan ahli lah, bidang kesehatan digeluti juga ternyata bidang bangsawan juga pernah di Senayang.
3: Di Senayang. Dan tapi di Kampung Bugis saya buat juga.
2: Buat juga.
3: Ada sanggar. Kalau di Kampung Bugis memang sanggar.
2: Sanggar.
3: Sanggar Sekota Tanjung Pinang. Jadi dari kecamatan saya ambil.
2: Jadi,
3: alhamdulillah masih dapat kami nampil berapa kami tampil di, tapi alhamdulillah Ibu Wali Kota Pak Ibu Tati
2: itu
3: yang mendukung, Pak.
2: Mendukung bangsawan.
3: Bangsawan.
2: Baiklah, nanti kita masuk ke materi yang akan kita bincangkan. Nah, ini membangun Senayang agar lebih disenang dan sayang. Nah, demikian sekilas para pendengar sekalian ketokohan Pak Nasir ini. Selain beliau adalah ketua IKASEN, Ikatan Keluarga Senayang. Ya, mudah-mudahan 4 kecamatan itu tetap bersatu lah di IKASEN, karena saya belum dengar bahwa kecamatan itu punya ikatannya. Ya, ke depan mungkin ya. Jadi sementara belum bergabung aja di IKASEN kan gitu.
3: Ya.
2: Sampai ketua IKASEN pernah ketua juga Ikatan Alumni SPK. Kemudian juga pernah memimpin sanggar pementasan bangsawan. Itulah tokoh Pak Nasir yang sedang berbincang-bincang di sudut mata kilasan ke-50 ini. Baik para pendengar, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini.
0: Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke TopNet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. TopNet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai TopNet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. TopNet, internet cepat tanpa batas.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicom Multimedia, the best IT solution.
0: Pandawa Radio.
2: Pendengar sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Encik Muhammad Nasir tentang Senayang, sebuah dulu kecamatan yang mungkin jarang dilirik orang, hanya dilewati saja kalau dari Pinang ke Dabuk tuh lewat Senayang kayak gitu. Dari Dabuk ke Pinang lewat juga Senayang, walaupun ada singgah sebentar lah, maka jarang dikenal orang karena memang penduduknya sedikit. Sekitar kalau kita tengok di Google tuh keseluruhan sekitar 20-an ribu dari 100 lebih penduduk Lingga. Nah, para pendengar sekalian, bahwa dulu Senayang ini sebuah kecamatan bersama dengan Dae dan Dabuk, ya. Kemudian dengan pemekaran, ya, tahun 2013 terbentuklah sebuah kabupaten Dae Dabuk Senayang ini, membentuk sebuah kabupaten menjadi Kabupaten Lingga. Dulu syaratnya itu minimal 5 kecamatan. Maka sebelum jadi kabupaten, maka oleh DPRD yang yang pada saat itu tahun 2009 sampai 2004 memekarkan pertama Singkil Barat dan kedua Lingga Utara, 5 kecamatan. Sekarang sudah menjadi 13 kecamatan. Dan Kecamatan Senayang menjadi 4 kecamatan. Nah, dengan tema membangun Senayang agar lebih disenang dan sayang. Nah, silakan Pak Nasir menyampaikan ini. Bagaimana Senayang itu sebetulnya?
3: Nah. Memang kalau dipikirkan dari dulu dengan sekarang, alhamdulillah sekarang ini sudah meningkat masalah pendidikan. Kenapa saya sebut masalah pendidikan? Karena dulu Senayang tak ada SMP.
2: Dulu tak,
3: jangan kan SMP tak ada. SMP itu baru berdiri sekitar tahun 82.
2: 82
3: di? 82
2: di
3: Senayang.
2: Senayang yang
3: di,
2: kecil.
3: Di Senayang yang kecil itu.
2: Pak Bila, saya bisa bayangkan, Senayang itu kan nama kecamatan, tapi pulaunya itu kecil.
3: Pulau kecil.
2: Sementara 200 pulau yang lain itu.
3: 200 pulau yang lain.
2: Ada yang besar.
3: Yang besar tak ada, yang di depan itulah yang ada Sebangka.
7: Pulau Sebangka tu, tapi penduduknya sedikit.
3: Penduduknya tak ada.
7: Ada
3: di belakang sikit. Sana, belakang hutan,
7: belakang hutan
3: sama apa tu Labu.
7: Dua kampung tu, belakang hutan Labu, depan itu.
3: Depan itu Senayang.
7: Oh begitu.
3: Jadi di belakang.
7: Jadi tidak ada SMP Senayang.
3: Tak ada SMP Senayang. Jadi saya merasakan bahwa ya alhamdulillah anak-anak sekarang ini dengan ada SMP, setelah itu SMK. SMK
7: di mana?
3: Di Senayang, tapi dia di seberangnya,
7: di Sebangkanya itu ada SMK.
3: Itu baru bupatinya Pak Awi. Enggak salah. Dia kelautan itu. SMK.
7: SMK, tapi waktu Pak Daria Bupati pertama sudah
3: masih,
7: ada
3: masih SMP.
7: Sudah ada SMP dan
3: SMP.
7: SMA sudah ada.
3: SMA tak ada di sana, SMK ada. SMK Kelautan aja yang
7: SMA sudah ada tak? Belum ada.
3: SMA belum ada, Pak.
7: Belum ada. Di Senayang itu belum ada SMA.
3: Belum ada SMA. SMK ada.
7: SMK, tapi SMP sudah
3: SMP ada. SMP sudah ada dari tahun 82 itu.
7: 82 itu kemudian baru ada SMK. Kemudian SMA belakangan.
3: Jadi SMK belakangan. SMK Kelautan.
7: SMK Kelautan. SMA-nya itu tahun berapa?
3: Tahun 8. Ah itu saya tahun berapa itu? Masuk PAWI itu, Pak. Awi yang membangun.
7: Saya teringat SMA itu dulu pada saat ada kawan saya yang menjadi kepala sekolahnya Pak Hazirun.
3: Hazirun.
7: Nah, itu kepala sekolah di SMA Senayang. Nah, ya, jadi belakangan SMA-nya itu. Belakangan. Dan itu kebutuhan.
3: SMK, itu kebutuhan aja sebetulnya. Jadi SMA mungkin jadi SMK ini yang di seberang dibikin.
7: Dari sisi pendidikan.
3: Dari sisi yang lain pembangunan itu masih kalau dapat masih diperbarui istilahnya udah diusul tapi sampai saat ini enggak terrealisasi.
7: Apa sisi yang lain?
3: Sisi itu? Yang lain itu kemarin masih Pak Ano bikin jambatan dari Senayang ke apa tuh?
7: Sebangka.
3: Ke Sebangka.
7: Berapa jaraknya, Pak?
3: Jaraknya ada 200 meter ya.
7: 200 lebih, meter lebih pulau 300 itu. Meter. Pulau antar
3: Senayang ke
7: Bangka itu.
3: Enggak besar juga berapa jadi untuk kemudahan sebetulnya. Nah, tapi sekarang pakai Roro istilahnya. Honda bisa jalan sampai ke Labo sampai itu. Dan juga jalan. Jalan sekarang udah lama jalan itu mau di beton, mau di aspal atau ini. Tapi saat-saat ini belum terlalu gitu lagi.
7: Nah, sekarang kalau kita bicara Senayang, yang Pak Nasir maksudkan Senayang itu, yang di mana nih? Pulaunya apa saja?
3: Pulau Sebangka.
7: Pulau Sebangka.
3: Pulau Sebangka.
7: Senayang, lagi pulau apa lagi?
3: Ada yang di masuk. Situ ada Labuh, ada belakang hutan.
7: Jadi itu sekarang
3: itu yang Janu. Itu dari pemerintah itu kan.
7: Itu sekarang yang termasuk Senayang.
3: Itu masuk Senayang.
7: Yang lain sudah mekar.
3: Kalau yang lain sudah mekar.
7: Oh.
3: Nah, kalau Kentar Penaah itu masuk Senayang.
7: Oh, Kentar Penaah di pulau lain,
3: pulau lain masih sudah dimiliki oleh Katang Bidara.
7: Katang Bidara.
3: Katang Bidara.
7: Terus Bakung Serumpun dan
3: Serumpun. Sudah Bakung Serumpun itu. Saya sering menyebut itu Bak Sekate.
7: Apa tuh?
3: Jadi Bakung Serumpun, Senayang dan Temyang pesisir Bakung Bak Sekate itu, Temyang Pesisir. Bak Sekate itu Katang Bidara.
7: Oh, Katang.
3: Jadi senang mengingat ini, senang mengingat itu, Pak. Jadi Bakung Serumpun, Senayang, Bakung, apa itu? Katang Bidara, Temyang Pesisir.
7: Nah, jadi yang Pak Nasir maksud dengan Senayang itu, kalau keempat itu, jadi dari sisi pendidikan, alhamdulillah sudah ada SMK dan SMA. Yang lain. Ya, yang tadi kalau jembatan rasanya memang biaya terlalu besar, tapi dengan adanya Roro itu membantu. Nah, Sebangka sekarang sudah ada penduduk selain di belakang hutan dan Labuh itu.
3: Tak ada penduduk, Pak.
7: Cuma dua kampung
3: cuma
7: itu
3: dua
7: aja.
3: Dua kampung itu.
7: Terus,
3: tapi kalau seandainya jalan bagus mungkin di situ. Itulah pemerintah harus ya kok dulu masih Pak Soeharto direncanakan untuk orang dari Jakarta itu ke seperti Lingga itu ya.
7: Maksudnya
3: datang ke Senayang di Sebangka itulah, tapi sayang tak jadi, yang jadi di Lingga.
7: Maksudnya datang itu naik helikopter?
3: Tidak, datang situ. Penduduk itu dipindahkan itu.
7: Oh, di zaman Pak Soeharto pernah ada itu.
3: Pernah ada, Pak. Itu.
7: Program transmigrasi
3: mungkin? Program transmigrasi.
7: Mendatangkan orang dari Pulau Jawa?
3: Orang dari Pulau Jawa.
7: Pindah seperti, ke?
3: Ya, pindah ke
7: Sebangke.
3: Sebangke.
7: Oh, tapi program
3: tapi
7: itu tidak
3: program
7: jadi?
3: Program itu tak jadi. Yang jadi, ya kita itulah.
7: Oh, di Lingga, di Daik?
3: Di Daik, di mana itu? Di SP Berantar.
7: Oh, SP1 sebetulnya. Di Kerandin tepatnya.
3: Di Kerandin, ya. Iya. Jadi di Kerandin nampaknya. Jadi,
7: iya, iya. Saya teringat Kerandin itu terkenal betul saya karena waktu saya anggota DPRD selalu kesana jumpa kawan saya yang kebetulan kepala desa namanya Ian, Pak Ian Risah, Pak. Itulah saya ingat itu, itulah darah transmigrasi di daerah. Terus masalah pendidikan, masalah jalan. Yang lain dari sisi kesehatan, macam mana Pak Nasir memandang Senayan?
3: Kesehatan juga udah bagus gitu ya, karena di situ udah bentuk puskesmas, puskesmas rawat inap.
7: Ya artinya gini, kita bicarakan keseluruhan Senayan yang empat kecamatan.
3: Empat kecamatan.
7: Nah, yang ada di mana aja?
3: Ada di Rejaya udah ada puskesmas.
7: Oh, Rejaya udah ada.
3: Tajur Biru sudah ada puskesmas.
7: SMP pun sudah ada sana.
3: SMP, SMA ya, udah SMP dah ada di sana.
7: Ya.
3: Jadi sekarang alhamdulillah masa pendidikan, kalau dulu memang Senayan itu sangat jauh sekali Pak dibandingkan dengan Dago dan Daik.
7: Jelas.
3: Untuk mencari SMA boleh dihitung mengajari, jangan S1.
7: Tapi sekarang jadi pun tak cukup gitu.
3: Sekarang alhamdulillah jangankan orang Senayan, orang pulau-pulau itu Pak, karena adanya di Tanjung Pinang di apa tuh? Dekat istilahnya antara Senayan pulau ke Tanjung Pinang dapat anak-anak kuliah seperti seperti
7: di Stai.
3: Jadi anak-anak sekarang itu di pulau semua S1 Pak.
7: Rata-rata sudah ada tiap pulau itu ada yang sarjana.
3: Jadi kalau dulu mencari SMA susah, sekarang ya dia pegawai S1 dulu.
7: Dan sudah ada anggota DPRD kemarin?
3: Ada, sudah ada anggota DPRD
7: dari Senayan.
3: Senayan ada satu.
7: Karena ijazahnya sudah cukup syarat SMA ya. Iya, bukan ya, bukan persamaan.
3: Bukan persamaan.
7: Iya, iya. Jadi betul ya. Oke, ya.
3: Bukan persamaan, sekarang masih dibincangkan persamaan dan dia.
7: Ya, jadi memang ijazah asli ya.
3: Ijazah asli.
7: Sudah ada anggota DPRD.
3: Ada anggota DPRD. Ada berapa orang dari PDI ada, dari Golkar ada gitu. Tapi kadang-kadang ya udahlah, kita enggak perlu ngomong orang. Sayang sekali hanya satu-satu periode gitu kan. Dari Golkar ini satu periode dari Senayan.
7: Ya, saya teringat memang ada kawan saya anggota DPRD itu namanya Pak Isnin.
3: Pak Isnin.
7: Ya.
3: Hanya satu periode aja dia.
7: Iya, itu dari Senayan kan.
3: Karena dia tidak membina gitu. Saya menganggap dia tidak membina orang kampung. Jadi sehingga ya satu kali ya udah enggak ada lagi.
7: Lagi pula ada berubah Pak apa? Image dan aura masyarakat itu makin lama makin membutuhkan nah apa istilahnya wanifiro
3: ya. Ini memang betul
7: ya itu. Betul, jadi apapun yang dibuat oleh seorang anggota DPRD tidak akan ada artinya kalau pansel pemilihan tidak memberikan sesuatu
3: itu
7: sudah nak dikatakan rahasia sudah tidak rahasia makanya disebut untuk bahasa halusnya rahasia umum artinya walaupun rahasia sudah jadi umum itu yang membuat seorang tuh walaupun terkenal walaupun baik tidak akan terpilih.
3: Jadi sangat beda dengan dulu Pak ya.
7: Beda.
3: Kalau dulu kita tak pakai duit Pak.
7: Tak pakai duit tapi tetap beraktivitas.
3: Aktivitas kita.
7: Itu kemajuan Senayan yang Pak Nasir tengok dari yang kita bicarakan aja empat kecamatan itu
3: kecamatan.
7: Ya. Yang lain yang
3: alhamdulillah.
7: Yang lain yang
3: pembangunan. Kalau soal pembangunan itu sekarang kan difisil Pak. Jadi susah juga kita nak ngomong lagi kan itu.
7: Iya, tapi bandingkan dengan dulu pada
3: kalau saat... banding dengan dulu alhamdulillah.

0: Disayang, senang, senang yang, kata dia, senang yang itu senang, senang yang, senang dan disayang. Jadi kalau dapat, ya memang harus membenah senang yang itu. Pertama menjadi, kalau menjadi ya tempat perwisata.
1: Perwisata di daerah mana tuh?
0: Di
1: seluruh Senayang
0: lah. Seluruh Senayang lah.
1: Ya, di mana tuh tempat yang itu,
0: seperti kalau di Senayang memang sih tak ada. Seperti di belakang hutan tuh masih ada tempat-tempat.
1: Kalau Senayang Timur dulu tuh yang terkenal.
0: Senayang itu di belakang Senayang itulah yang bisa pasir itu.
1: Yang dulu ada waktu saya masih apa ya? Ada program memancing.
0: Ah, itu sampai sekarang masih.
1: Di pulau apa? Ada kawan saya Bang Zul Pak Almarhum tuh di pulau apa memancing
0: di daerah Penaah sana Pak.
1: Penaah dan apa namanya? Ya, setiap tahun tuh ada. Tahun saya pas, ikut dulu walaupun tak ikut mancingnya tak dapat
0: sampai sekarang.
1: Penaah itu ya.
0: Tapi event-event itu tidak lepas keluar itulah yang sayangnya.
1: Jadi
0: hanya cukup di hanya tuh kecamatan Senayang atau kecamatan yang lain ikut Senayang lah pokoknya.
1: Tapi kan dari provinsi ada juga ikut Pak.
0: Ada
1: Pak. Karena saya ikut dulu dari Bintan. Saya kan bersama dengan kawan-kawan di Kepala Dinas Bintan kan ikut lomba mancing di sana.
0: Nah, itulah promosinya agak kurang sedikit sebetulnya.
1: Jadi makin lama makin bagus lah.
0: Begitu-begitu aja.
1: Gitu aja.
0: Baru-baru ya. Berapa minggu ini itu di orang apa tuh ikut tanding mancing.
1: Oh.
0: Tapi di belakang Senayang.
1: Oh,
0: tidak
1: bukan
0: lagi di
1: Penaah.
0: Di Penaah.
1: Bukan sana ya. Oke.
0: Itu.
1: Ya,
0: sampai sekarang.
1: Atau mungkin karena orang mancing itu mungkin supaya dapat ikan. Apa ikannya kurang lah. Jadi orang malas nak mancing lah. Karena ikannya sudah di apa? Oleh orang lain pakai cara yang tertentu sehingga tidak lagi perlu dipancing untuk dapatkannya.
0: Dulu dibikin dibikin karang buatan kan perikanan yang dari buatan apa segala semuanya. Ya di situ orang mancing Pak sebetulnya. Tapi kalau untuk mengganggu Senayang itu kan hanya Senayang Lingga. Belakang hutan luas. Kentang juga luas lautan luas itu kan kapal-kapal besar yang lewat di situ. Di situ. Jadi kalau untuk seperti kalau di Kecamatan Bakong Serumpun itu memang yang mengganggu yang orang pukat harimau itu.
1: Oh, dari luar.
0: Bukan
1: masyarakat tempatan.
0: Bukan masyarakat tempatan.
1: Karena cara mencarinya dengan cara
0: dengan ya pukat harimau itu dekat dengan kampung dekat udang ambil.
1: Nah, coba Pak jelaskan apa yang dimaksud dengan pukat harimau?
0: Pukat harimau itu dia memukat
1: ikan
0: sampai ke dasar, Pak.
1: Ngambil ikan sampai ke dasar.
0: Sampai ke dasar.
1: Sehingga
0: jadi ikan kecil-kecil pun habis. Udang, dia bukan ngambil itu udang sebetulnya.
1: Sebetulnya udang.
0: Ya, udang. Habis tapi ikan-ikan yang ada tuh habislah dimasukkan semua. Pokoknya di pukat harimau tuh dikatakan pukat harimau itulah pukat menghabiskan ikan.
1: Harimau tuh makan semuanya.
0: Jadi ikan semuanya.
1: Anak ikan tuh habis.
0: Ikan pun habis.
1: Tak sempat besar.
0: Tak sempat besar.
1: Oh begitu.
0: Itulah karena lautan itu Allah yang membuat. Kalau manusia yang membuat mungkin habis. Karena Allah yang membuat. Ya, bagaimana caranya
1: mengganti
0: walaupun
1: berkurang.
0: Itu
1: jadi yang punya bukan masyarakat
0: tempatan. Masyarakat tempatan ada juga masyarakat tempatan tapi dia jauh.
1: Dia paham lah di tempat yang penduduk biasa mancing.
0: Kemarin pernah dibakar masyarakat itu karena, di daerah itulah di daerah Bakung Serumpun
1: yang dibakar itu apa kapalnya
0: karena
1: marah
0: lambat, kalau marah lambat itu. Apa tuh itu habis itu dibakar itu
1: ya karena marah apa
0: tadi.
1: Semacam tidak ada apa ya dianggap ya, pemerintah macam, berpihak kepada masyarakat dibiarkan seakan gitu sementara masyarakat tidak punya kekuatan itu maka kekuatan yang ada itulah ngamuk
0: Jadi kalau operasi apa tuh dari Jakarta barulah sibuk.
1: Oh,
0: itu pun sibuk. Tak ada di laut lagi.
1: Pada saat itulah tak ada lagi.
0: Jadi itu yang dikecewalah masyarakat pada itu. Jadi akhirnya hampir dibakar kemarin, hampir Pak dibakar di Tukul lah namanya tempat itu.
1: Jadi yang punya itu bahasa sekarang itu macam oligarki lah gitu.
0: Ya oligarki lah.
1: Oh gitu.

0: Baik Pak Nasir, ya nanti akan kita lanjutkan. Ya, saya akan tadi kan masalah pembangunan secara fisik, nanti kita akan bicara tentang pembangunan non fisik di Senayang ini. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
1: Pandawa Radio.
2: Kamu sering buffering pas nonton film atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke TopNet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. TopNet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet, tinggal pakai TopNet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. TopNet, internet cepat tanpa batas.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya yang bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
6: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
0: Ya, Pandawa Radio 103,9 FM bersama saya Mas Tur Tahir dalam kilasan ke-50 Sudut Mata Secuil Ulasan Kehidupan Tokoh bersama Mas Tur Tahir, yang kali ini tokohnya adalah Bapak Muhammad Nasir, tokoh masyarakat Senayang yang peduli dengan perkembangan dan pembangunan Senayang. Jadi intinya ya, Pak Encik, Encik Nasir. Saya jarang baru tahu ini Encik. Jadi Senayang itu potensinya besar, terutama kelautan. Dan kelautan. Pak Nasir merasa pembangunan yang dilakukan itu belumlah maksimal. Nah, jadi ya, yang ingin saya tanyakan sebetulnya adalah ya, kalaulah ingin disebut ya, sebetulnya yang harus lebih berperan itu adalah satu, apakah pemerintah pusat, provinsi, atau pemerintah kabupaten, atau sebetulnya masyarakat? Menurut Pak Nasir, siapa di antara ini yang mestinya harus lebih berperan dan ya, tidak menggunakan peran dan wewenangnya itu? Ya.
7: Sebetulnya memang ya, itu masyarakat yang harus membangun daerah sendiri. Tapi ya harus kerjasama dengan pemerintah.
0: Ya, bentuknya masyarakat,
7: bentuknya itu masyarakat itu ya, kalau ingin Senayang itu disayang,
0: disenang dan disayang
7: serta dimanja gitu kan. Pertama seperti Benan
0: ya.
7: Itu kan ada pariwisata di belakang. Jadi semua dikenang orang, semua disayang orang Benan. Karena dulu kecamatan Senayang juga, tapi sekarang udah lepas. Jadi Senayang tak ada lagi untuk disayang lagi
0: ya. Kita enggak usah Senayang ke seluruh pulau.
7: Jadi saya itu begitu. Jadi di mana tempat kita bikin ya, pertama itu pariwisata yang harus kita.
0: Perairan tadi udah kecewa lah karena tidak ada
7: perairan itu. Terus karena kalau masalah aset istilah di sana itu, dulu Senayang itu dikenal sebagai kota bilis ya.
0: Kota tri. Bilis.
7: Kalau kita tri itu, kalau kita bilis.
0: Bilis adalah yang sedap
7: disebut. Bilis itulah yang sedap disebut.
0: Ya.
7: Siapa yang tak kenal Senayang disebut Kota Bilis?
0: Terutama di Pulau mana?
7: Di Senayang itulah, Pak.
0: Di Senayang.
7: Di Senayang ada bilis. Kalau di Tajur Biru ada bilis hijau. Kalau di mana ada bilis alus, bilis itu kata orang tuh.
0: Jadi bilisnya bermacam, Pak. Bilis hijau.
7: Bilis hijau ada.
0: Bilis halus.
7: Bilis halus yang kecil itu bilis anu namanya.
0: Ada bilis hitam.
7: Bilis jerami. Ada bilis itu bilis apa tuh bilis betul bilis. Kalau bilis hijau tuh di hijau Pak besar.
0: Tidak. Warna hijau aja kan ada. Warna lain tak ada.
7: Warna lain tak ada.
0: Hitam merah biru tak ada.
7: Tak ada.
0: Bilis rinyau ada juga rinyau tuh.
7: Rinyau ada juga.
0: Tapi tak.
7: Rinyau tuh kan anu.
0: Oh, jadi kota banyak penghasil bilis di sana.
7: Penghasil bilis.
0: Dan bilis paling sedap
7: katanya di Senayang. Kata orang paling sedap di Senayang. Terkenal Senayang itu kena bilis.
0: Dulu, sekarang?
7: Sekarang ya mungkin apa tuh hasilnya sudah berkurang. Tapi sampai sekarang lah pokoknya itu bawa ke Singapura tuh, Pak.
0: Oh,
7: bawa ke Singapura. Ikan juga bawa ke Singapura. Tiga. Kalau selagi saya di sana kemarin di Tanjung Biru itu satu minggu membawa ikan ke Singapura itu ada 4 kapal.
0: Yang punya kapal?
7: Yang punya kapal.
0: Siapa?
7: Di Tanjung Biru ada satu punya
0: kapal. Ya siapa? Orang tempatan
7: orang
0: atau?
7: Orang tempatan. Habis yang tiga itu orang Pinang.
0: Tapi
7: si
0: Apeng, ini
7: siapa gitu kan?
0: Oh, bukan orang tempatan.
7: Orang tempatan.
0: Yang
7: ini. Satu hanya tempatan, sih cuma.
0: Iya, iya. Itu. Tapi bukan juga orang Melayu Senayang.
7: Bukan Melayu.
0: Itu lah.
7: Nanti sipit.
0: Iya, memang mereka ahli dalam bisnis.
7: Dalam bisnis.
0: Iya.
7: Terkenal pokoknya Senayang itu. Singapura ikan mana ikan dari Senayang.
0: Oke. Biar terus.
7: Gitu. Jadi kalau masalah pariwisata ya memang kurang itu, hanya Benan aja nampaknya dianukan itu. Ya, seharusnya masyarakat kita ini ya bagaimana caranya untuk menarik dari wisata dari luar, dia harus membuat membuat kerjasama dengan pemerintah, pemerintah kabupaten, sehingga kalau mencari dana besar kan kabupaten bisa menganukan ke pusat kan gitu kan.
0: Iya, iya.
7: Karena membangun itu memang tak ada. Kalau daerah yang tempatan untuk membangun memang agak sulit, karena dana agak besar. Karena menarik perhatian orang, menarik itu kita harus ada ikon. Jadi Senayang itu tak ada ikon kan terus.
0: Iya, jadi yang jelas itu potensi perairan ikannya, pariwisatanya kan bilis
7: itu bilis
0: terus
7: itu.
0: Potensi transmigrasi kemarin itu dari pusat. Jadi artinya ada pembangunan yang inisiatif masyarakat itu didukung oleh pemerintah dan juga ada pemerintah yang mempunyai program.
7: Pemerintah yang punya program
0: dan pemerintah masyarakat yang mendukung seperti transmigrasi
7: supaya
0: Senayang itu penduduknya
7: lebih besar, lebih banyak.
0: Dan saat ini penduduknya mungkin 99% orang Melayu.
7: Orang Melayu, Pak.
0: Nah,
7: orang
0: Tionghoa, Tionghoa ya.
7: Gitu, orang Tionghoa lah.
0: Jadi,
7: Tionghoa.
0: Dinamikanya jadi kurang.
7: Dinamikanya kurang.
0: Gitu.
7: Nah, dan juga di sana kalau pemerintah betul-betul anu, situ kan ada anu. Kalau kami bilang itu kita bikin anu, Pak, bikin apa tuh? Budidaya rumput laut.
0: Rumput laut.
7: Kalau pemerintah ingin waktu coba dibikin satu kelompok budidaya laut, tapi budidaya laut itu macam seperti rumput laut itu banyak yang harus dibuat istilahnya kan, tapi harus ada yang menampung karena rumput laut itu bisa bikin ini, bisa bikin ini, bisa bikin itu. Nah, jadi nampaknya pemerintah atau orang tempatan, warga tempatan itu mungkin terpikir juga seperti itu, tapi mungkin tak sampai ke
0: tempatan. Ya harus didukung oleh pemerintah.
7: Harus didukung pemerintah, karena di sana tuh nggak ada pengusaha-pengusaha yang itu. Pengusaha ada banyak balik ke, ada banyak pergi ke Batam.
0: Yeah.
7: Orang kita tengok kalau pengusaha boleh orang itu mati sipit, orang kita tak ada, Pak. Nah, jadi disitulah.
0: Iya, karena mereka punya modal. Selanya.
7: Punya modal.
0: Jadi
7: kan,
0: pemerintah ini harus mensupport.
7: Harus mensupport. Okay, gitu. Okay, macam keramba, ikan kerapu, ikan itu. Itu semua pribadi.
0: Tapi
7: kecil kan pribadi. Saya pernah juga waktu di pulau dulu, saya bikin keramba itu. Paling saya banyak mainin, saya nampung hanya 100 ekor. Paling.
0: Oh.
7: Mati. Itulah yang mampu. Kan. pribadi tapi ya, tapi ya, pemerintah tak ada nama seperti OMK gitu ya, membantu sekian untuk sekian ya. Jadi untuk kelautan tak ada nama.
0: Oh gitu. Jadi ya, itulah yang diharapkan oleh Pak Nasir agar potensi Senayan itu termanfaatkan. Terus ini yang terakhir Pak Nasir. Kenapa potensi orang Melayu ini terkenal dengan religius ini kan? Pak Nasir memandang orang Senayan ini secara keseluruhan tingkat keagamaannya itu macam mana?
7: Kalau tingkat keagamaan, kalau sekarang ini alhamdulillah masih di tingkat
0: terjaga lah.
7: Ya terjaga lah. Kalau soal agama masih terjaga.
0: Contohnya?
7: Ya contohnya kita apa tuh, masjid sudah ada berapa?
0: Kalau ada dari dulu ada maksudnya?
7: Kalau dulu kan hanya
0: jemaahnya macam mana?
7: Jemaah alhamdulillah Pak.
0: Alhamdulillah ya.
7: Alhamdulillah kalau itu tengok itu ya.
0: Atau kata Pak Zainuddin MZ, jemaah itu sampai keluar tapi tak ada yang masuk.
7: Tak ada. Atau macam ya, gitu. Biasalah Pak, kadang-kadang ya begitulah gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini, kalau dulu kan hanya jemaah itu 5-6-7 orang ya. Kalau sekarang satu sab,
0: lebih satu sab. Lumayan lah.
7: Maghrib bisa. Dan maghrib itu masjid ada dua di sana kan. Alhamdulillah surau ada.
0: Ya di sana hanya keseluruhan.
7: Keseluruhan juga gitu nampaknya.
0: Oh gitu. Ya.
7: Tentang agama ini alhamdulillah masih tidak seperti dulu ya, Pak. Ya. Kita dulu masih saya di sana lah. Memang ke laut aja orang itu.
0: Oh.
7: Salat di rumah.
0: Oh, masjid itu kosong ya.
7: Masjid itu paling isi 2-3-4 orang.
0: Toko-toko itu maghrib aja dengan isya.
7: Maghrib bisa. Habis zuhur itu satu orang imam. Yang penting bunyi ya azan
0: gitu. Subuh lah ke laut semua.
7: Subuh dah.
0: Sekarang alhamdulillah ya.
7: Sekarang alhamdulillah orang ada peningkatan lah kalau soal agama alhamdulillah. Seluruh keseluruhannya Pak, bukan Senayan aja nampaknya. Ada maju lah.
0: Baik, itu dari sisi apa ibadah ritualnya, ibadah. Dan mudah-mudahan ibadah ritual ini akan merambah kepada sisi kehidupan yang lain. Pokoknya perempuannya sudah mulai menutup aurat.
7: Banyak
0: ya, karena
7: adalah
0: di samping kesadaran aurat, itu walaupun dibawa dari pendidikan di Tanjung Pinang dengan TGA dan
7: kuliah. Kalau keluar pakai jilbab, kalau
0: menutup aurat lah.
7: Jadi sekarang walaupun bagaimana keluar itu pakai jilbab. Kalau di rumah mungkin tidak kan. Kalau dulu kan bebas.
0: Bebas.
7: Pakai ini, pakai apa segala.
0: Ya mudah-mudahan lah.
7: Ya alhamdulillah sekarang
0: bertahan dan terus
7: meningkat. Alhamdulillah.
0: Nah, Cik Nasir, Bang Nasir atau Pak Nasir, ada pesan terakhir terhadap masyarakat yang akan sampaikan?
7: Pesan saya
0: atau pesan ke pantun? Ada pantun? Tak ada.
7: Tak ada.
0: Apa tak siapa pantun pesan? Pertama aja.
7: Pesan kepada warga, warga Senayan keseluruhannya, jangan merasakan bahwa warga yang berada di Tanjung Pinang atau yang merantau itu jangan sampai tidak dianggap bagian daripada warga Senayan. Karena sebabnya apa saya sebut seperti itu, karena ada kejadian kan gitu, tidak ada sinkron antara warga di tempatan dengan warga, anggaplah walaupun Tanjung Pinang dekat, anggaplah dia apa tuh ibaratnya warga pendatang dari Tanjung Pinang gitu kan. Jadi tidak bukan warga Senayan gitu. Jadi saya minta warga Senayan, kami di sini tegak support terhadap kampung. Tak mungkin kami tidak, ya kan? Kalau dulu kami dianggap bahwa setelah kami keluar merantau, kami tidak dianggap warga Senayan. Tapi sebab warga Senayan ada peristiwa tapi tak perlulah saya ungkapkan gitu. Sampai kami masalah apa? Masalah pembentukan Kabupaten Lingga. Jadi kami tidak dianggapkan mubes musyawarah besar di Dabuk Singkep. Jadi dia tidak menganggap bahwa kami ini ingin juga maju kampung. Seolah-olah kami ini merantau tidak ingat kampung. Nah, itulah salah. Jadi kalau dapat jangan sampai. Dan kedua, apa yang sudah diisi pemerintah, tolonglah dijaga, ya kan? Jangan kita hanya minta, kita berusaha ya. Setelah kita berusaha baru kita minta ya. Jadi kalau jangan sampai kita minta terus ya, apalagi sekarang defisit pemerintahnya, coba kita berusaha sendiri, setelah kalau itu baru kita minta. Itu pesan saya.
0: Okay.
7: Dan juga jangan menganggap kami ini dianggap orang luar, orang rantau. bukan ya, untuk Senayan.
0: Senayan. Ya. Oke, Pak Nasir. Terima kasih, Pak Nasir. Ya. Jadi karena Pak Nasir tak mau nutup dengan pantun, saya.
7: Oh, ada pantun juga.
0: Ada.
7: Jadi ada pantun ini bunga dedap di atas pare.
0: Ulang, ulang ini jelas, ah, bunga.
7: Ya.
0: Ini yang jelas, biar pendengar.
7: Bunga dedap di atas pare. Anak dusun pasang pelite. Kalau tersilap tutur bejare, jemari disusun. Maaf dipinte.
0: Oh nah, begitu.
7: Kita bercakap ini kadang-kadang ada yang senang, ada yang
0: sasol,
7: sasol, Melayu lah.
0: Oke.
7: Nah, gitu.
0: Oke, Pak Nasir sudah menutup dengan pantun. Terima kasih Pak Nasir. Saya akan tutup juga dengan pantun, Pak Nasir. Ya. Anak udang dibikin terasi. Anak udang bikin terasi. Ikan tamban sedap disinggang. Pulau Senayang ini banyak potensi. Mari bangun bersama agar disenang dan disayang. Terima kasih para pendengar sekalian. Demikian tadi bual-bual kita dengan Cik Nasir, salah seorang tokoh Senayang yang ada di Kota Tanjung Pinang, dan mudah-mudahan Kota Senayan di Jakarta, Senayang ini menjadi perhatian oleh Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri dan seluruh masyarakat untuk membangun agar Senayang disenang dan disayang. Amin. Mohon maaf jika ada tersilap kata. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baiklah Mitra Pandawa, kita telah sampai di penghujung perbincangan dalam program Sudut Mata Secuil Ulasan Kehidupan Tokoh bersama narasumber kita, Encik Muhammad Nasir, dengan tema Membangun Senayang Agar Lebih Disenang dan Disayang. Dari perbincangan pagi ini, kita belajar bahwa membangun Senayang bukan sekedar tentang perubahan dan kemajuan, tetapi juga tentang kepedulian, kebersamaan, serta komitmen untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Sebab, Senayang yang disenang dan disayang adalah Senayang yang dibangun dengan hati, dijaga dengan kebersamaan, dan dimajukan demi kepentingan bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada Encik Muhammad Nasir atas waktu, pemikiran, dan inspirasi yang telah dibagikan. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi bagi kemajuan Senayang tercinta. Mitra Pandawa, demikianlah perjumpaan kita dalam Sudut Mata bersama Mas Tur Taher. Saya pamit undur diri. Semoga setiap cerita membawa makna, setiap gagasan melahirkan harapan, dan setiap langkah kita menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik. Tetap bersama 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Saya undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Tahukah Anda, pemakaian listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batu bara dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam 1 bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang? Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius.

0: Yus, buka tirai jendela bila memungkinkan dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
1: Jangan ditunda lagi.
0: Kita lakukan sekarang.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
4: Gerakan peduli lingkungan bisa dimulai dengan melakukan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Mulai dari rumah, kemudian menjalar ke lingkungan sekitar. Hemat energi misalnya, dengan memastikan semua peralatan listrik, sistem penerangan, dan teknologi yang ada di rumah ramah lingkungan. Caranya adalah mematikan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Kerlip merah penanda standby menunjukkan alat tersebut masih menggunakan listrik. Artinya, kita terus berkontribusi pada pemanasan global. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
1: Jangan ditunda lagi.
0: Kita lakukan sekarang.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
5: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
6: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
5: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
6: Hai, orang pandai apa pula, Din?
5: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
6: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
5: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
6: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
7: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia. Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
3: Pandawa Radio.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: Dan
1: harap-harap jadilah.
0: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejik, kejap besar.
1: Eh, kenapa jadi macam tu?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
1: Apa Dan? Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
0: Dalam mana aku tahu nak jadi?
1: Pilih sangat.
0: Bercinta pula dengan si hati.
1: Tak nak komen apa-apa.
0: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Engkau tahu?
1: Tak tahu.
0: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
1: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
0: Gila apa engkau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
1: Yang hidup.
0: Oh, yang hidup.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey, ber.
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Aku lah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: Jangan budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Lah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan, elok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Pandawar Radio.

0: Pandawa Radio. Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Di antaranya di saat hujan rintik. Saat hujan baru saja mengguyur, kondisi aspal jauh lebih licin dibanding ketika hujan sudah deras. Ini disebabkan karena debu dan tanah di aspal bercampur dengan air hujan. Jalan licin butuh keterampilan berkendara memadai untuk melakukan pengereman yang tepat di saat jalan diguyur hujan. Selain itu, kondisi kembangan ban juga harus cukup baik. Ban botak menambah licin permukaan jalan dan pengereman yang tidak maksimal. Terlebih bagi pengendara yang memang mengandalkan keseimbangan. Selanjutnya, kecelakaan sering terjadi di saat menjelang malam. Selain banyak aksi kejahatan, perjalanan malam memang melawan jam biologis manusia. Manusia adalah makhluk cahaya yang artinya harus beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari. Kita tidak diciptakan untuk berjaga sepanjang malam. Semua ini diatur oleh jam biologis yang menentukan kapan saat beraktivitas dan kapan harus beristirahat. Ketika kita beraktivitas, di saat seharusnya beristirahat, jam biologis secara otomatis tentunya juga akan mendatangkan rasa kantuk. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
1: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
2: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
3: Dari Penagi terus Sabakong, maksud nak gi nyari si daun suka. Daripada hati selalu bingung, bisa kita menyanyi lagu yang berjudul Dara Laga.

0: Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Inspirasi hari ini.
4: Ada seorang gadis lajang yang baru pindah rumah. Walaupun hidup sendiri, dilihat dari penampilannya kelihatan dia adalah orang yang cukup berada. Kebetulan gadis itu bertetangga dengan keluarga yang miskin, seorang janda yang memiliki dua anak. Suatu malam di daerah tersebut tiba-tiba mati lampu. Lalu gadis lajang itu dengan bantuan cahaya dari handphonenya mau mengambil lilin di dapur untuk dinyalakan. Tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata ketika dibuka, yang mengetuk pintu adalah anak sebelah rumah yang miskin. Anak itu dengan panik bertanya pada si gadis, "Kak, apakah kakak punya lilin?" Gadis itu pun berpikir, ternyata mereka memang sangat miskin. Bahkan satu batang lilin pun mereka tidak ada. Jangan pinjamkan sama mereka, daripada nanti jadi satu kebiasaan. Maka si gadis itu pun berteriak, "Tidak ada, saya tidak punya lilin." Pada saat dia mau menutup pintu, anak yang miskin itu berkata dengan suara yang riang, "Saya sudah menduga, kakak pasti tidak punya lilin." Selesai berbicara, anak itu mengeluarkan dua batang lilin dari dalam kantong celananya dan berkata, "Ibu dan saya khawatir pada kakak, karena kakak tinggal sendirian, apalagi dalam kegelapan yang tidak memiliki lilin. Maka saya membawakan dua batang lilin untuk kakak." Di saat itu juga, gadis itu merasa bersalah. Dengan hati yang tergugah dan berlinangan air mata, dia memeluk anak kecil itu erat-erat. Janganlah langsung berprasangka buruk pada seseorang. Belajarlah selalu berpikiran positif.
3: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Ayo deh Aceng.
2: Ayo Mbak Esa.
1: Nanti
2: balik.

0: Sí, tenang, tenang ya. Gue gak jelas minggu. Tenang.
1: Jelasnya apa, tenang?
0: Oh iya, tenang. Gue gak jelas minggu.

0: Pandawa Radio.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah, yang maksudnya yang bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
4: Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima. Karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan. Memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara.
0: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
5: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bayangkan jika di padang mahsyar nanti ketika proses pengadilan akan dipisah orang-orang beriman dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa lalu protes. Mereka mengatakan bahwa mereka jatuh ke dalam dosa karena godaan setan dan nafsu. Maka dipanggillah setan dan hawa nafsu. Lalu ditanyakan kepada mereka, bagaimana mereka menggoda para pendosa ini sehingga mereka bisa terjatuh dalam dosa. Maka setan dan hawa nafsu pun mengatakan kepada para pendosa, wahai orang-orang yang berdosa, apakah dulu sewaktu kalian hidup di dunia kalian melihat kami? Maka para pendosa itu menjawab, tidak. Kembali setan dan hawa nafsu bertanya lagi, apakah kalian dapat mendengar suaraku? Tidak, jawab para pendosa lagi. Lalu bagaimana kalian menuduh kami? Protes setan dan hawa nafsu. Para pendosa tertunduk lesu, tak mampu berkata-kata. Kemudian setan dan hawa nafsu kembali berkata, apakah ketika kalian hidup di dunia kalian melihat bangunan masjid dan mendengar suara azannya? Ya, kami melihat dan mendengarnya. Jawab para pendosa, apakah kalian ketika di dunia melihat dan mendengar orang yang berceramah? Lanjut setan dan hawa nafsu. Iya, jawab para pendosa kembali. Apakah ketika hidup di dunia tidak ada orang yang mengajak kalian berbuat kebaikan? Tanya setan dan hawa nafsu lagi dengan kompak. Iya, ada, jawab para pendosa lagi. Lalu apa yang terjadi kepada kalian? Kalian tidak melihat dan juga tidak mendengar kami. Lalu mengapa kalian menuduh kami? Seru setan dan hawa nafsu. Mendengar hal itu, para pendosa kembali tak dapat menjawab dan hanya terdiam lesu. Lalu mengapa kalian tidak sholat padahal kalian melihat masjid dan kalian mendengar suara azan? Tanya setan lagi. Mengapa kalian tidak beramal soleh padahal ada penceramah dan ada orang-orang yang menemui dan mengajak kalian untuk berbuat kebaikan? Tanya setan untuk kedua kalinya. Kembali dan kembali para pendosa tak mampu menjawab dan hanya diam membisu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari setan dan hawa nafsu. Mereka tak dapat lagi mengelak dan tak dapat menyalahkan siapapun. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri dan bukan kesalahan siapapun juga. Mereka menyesal. Nah, pendengar, penyesalan para pendosa itu amatlah sangat terlambat. Penyesalan yang bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rob kalianlah kalian kembali. Lalu Rob kalian akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beramallah, beramal dan beramallah. Bersegeralah dalam beramal saleh. Mumpung kita masih berada di dunia, mumpung kita masih bernafas, mumpung masih ada kesempatan beramal. Kelak di padang mahsyar adalah tempat ditunjukkannya setiap amal kita ketika di dunia. Maka jangan sampai menyesal di sana. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, maka ia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarrah, maka ia pun akan melihat hasilnya. Demikian inspirasi sore kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Adab Islami. Islam. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika berwudu. Pendengar yang budiman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sholat kita tidak diterima jika kita sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat kecuali dengan toharah. Tidak ada sedekah dari hasil pengkhianatan. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah dalil mengenai wajibnya toharah untuk sholat. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa toharah merupakan syarat sah sholat. Begitu pula dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawadda." Salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu. Salah satu cara thaharah adalah dengan berwudu. Dikarenakan pentingnya wudu, maka perlu bagi kita mengetahui tentang tata cara wudu yang benar dan memperhatikan hal-hal yang penting ketika berwudu. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengenai tata cara berwudu secara umum telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Adapun tata cara wudu yang lebih khusus telah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Muslim berikut ini. Dari Humran, pembantu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk berwudu. Kemudian Utsman berwudu. Utsman membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini, Lalu beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat dua rakaat dengan khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah pendengar, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa tata cara wudu Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Kedua, membaca basmalah, yakni ucapan bismillah. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Keempat, mengambil air dengan tangan kanan lalu dimasukkan dalam mulut untuk berkumur-kumur atau madmadah, dan air dimasukkan juga ke dalam hidung, yakni istinsyak secara sekaligus. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh tangan kanan hingga siku sambil menyela-nyela jari jemari. Hal ini dilakukan 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri hingga siku dan sambil menyela-nyela jari jemari. Hal ini pun dilakukan 3 kali. Ketujuh, membasuh kepala 1 kali dan langsung membersihkan telinga. Hal ini karena dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tata cara membasuh kepala secara lengkapnya adalah kedua telapak tangan dibasahi dengan air terlebih dahulu, lalu diletakkan di dahi, kemudian kedua telapak tangan yang ditarik sampai ke tengkuk, kemudian kedua telapak tangannya ditarik kembali hingga kepala bagian depan atau dahi. Setelah itu, langsung dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar. Tata cara wudu yang terakhir adalah membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Pendengar, itulah tata cara berwudu yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berwudu. Di antaranya adalah, pertama, niat berwudu cukup dalam hati. Yang dimaksud dengan niat adalah al-qasdu, yaitu keinginan, dan al-iradatu, yaitu kehendak. Sedangkan yang namanya keinginan dan kehendak pastilah dalam hati, sehingga niat pun letaknya di dalam hati. Melafadzkan niat dengan lisan tidaklah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula tidak seorang sahabat pun yang mengamalkannya. Tidak pula terdapat satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengucapkan niat. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam berwudu adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dilakukan sekaligus melalui 1 cidukan tangan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, terkadang Nabi SAW menggunakan 1 cidukan tangan, terkadang dengan 2 kali cidukan, dan terkadang pula dengan 3 kali cidukan. Namun, intinya adalah Nabi SAW menyambungkan antara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan separuh cidukan tangan untuk mulut dan separuhnya lagi untuk hidung. Nah, itulah pendengar, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dilakukan secara bersamaan atau dengan sekali cidukan. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam berwudu adalah membasuh kepala cukup sekali. Pendengar, yang lebih tepat dalam membasuh kepala adalah cukup sekali tanpa diulang.

dalam ayat ini adalah lil ilsaq, artinya melekatkan, dan bukan litab'id, yaitu menyebutkan sebagian. Maknanya sama dengan membasuh wajah ketika tayamum, sebagaimana dalam ayat famsahu bibujuhikum, yang artinya dan basuhlah wajah kalian. Dua dalil tersebut masih berada dalam konteks ayat yang sama. Mengusap wajah pada tayamum bukan hanya sebagian, namun seluruhnya. Sehingga yang dimaksudkan dengan mengusap kepala adalah mengusap seluruh kepala. Begitu pula terdapat dalam hadis lain dijelaskan bahwa mengusap kepala adalah seluruhnya dan bukan sebagian. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, lalu kami mengeluarkan air untuknya dalam bejana dari kuningan, kemudian beliau berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangannya 2 kali, dan mengusap kepalanya dengan cara menarik ke depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian terakhir beliau membasuh kedua kakinya. Dalam riwayat sahih Ibn Huzaimah dikatakan, wa masaha ra'sahu kullah, beliau yakni Nabi mengusap seluruh kepalanya. Sedangkan untuk wanita, tata cara mengusap kepala tidak dibedakan dengan pria. Akan tetapi boleh bagi wanita untuk membasuh jilbabnya saja. Jika ia membasuh bagian depan kepalanya disertai dengan jilbabnya, maka itu lebih bagus agar terlepas dari perselisihan para ulama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tentang tata cara wudu dan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berwudu, yang tentunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memahami tata caranya yang sesuai dengan sunnah, amal salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicol Multimedia, the best IT solution.
4: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Ya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Khilafah Utsmaniyah. Tahukah Anda bahwa prestasi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lepas dari peran orang tuanya? Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan

nih menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Pandawa Radio.

Pendengar, ada sebuah syair yang saya kira sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Syairnya itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar taat meski berat. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang, tapi sudah menjadi kodrat, hati seperti air laut yang bergelombang, kadang pasang, kadang surut, terkadang pula sering terbawa arus. Maka dari itulah, kita harus belajar untuk tetap berada di jalan yang benar, belajar menjadi lebih baik lagi. Subhanallah, pendengar, syair tersebut mengingatkan terhadap pentingnya belajar bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dia diciptakan untuk menjadi pemeran utama dalam mengisi kehidupan ini. Lihatlah, semua yang tercipta yang terdapat di alam raya ini merupakan fasilitas bagi manusia sebagai makhluk yang terhormat. Mulai dari udara untuk bernafas, tanah untuk berpijak, air untuk diminum, juga benda-benda lainnya seperti api, bebatuan, gunung, hingga kepada binatang pun dijadikan tunduk kepada manusia. Dengan itu semua, peran manusia sebagai khalifatu fil ardi menjadi sangat relevan, bahwa manusia memang makhluk yang menempati posisi sentral bagi kelangsungan peradaban dalam kehidupan ini. Menyinggung sedikit tentang peradaban berarti menyangkut tentang ilmu pengetahuan, moral, etika, dan adab. Karena hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ketika makhluk lain diciptakan tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia adalah makhluk pertama yang langsung diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Walau demikian, manusia tetap makhluk yang memerlukan pendidikan dan pengajaran. Sebab pada dasarnya, manusia memiliki watak pembangkang, pembuat kerusakan, dan yang lainnya. Melalui pendidikan itulah, potensi-potensi keunggulan atas makhluk lain yang dimilikinya dapat berkembang dan berkualitas. Dengan pendidikan, dapat membantu proses pertumbuhan seluruh unsur kepribadian manusia secara seimbang ke arah yang positif. Belajar bukan berarti harus ditempuh di bangku sekolah atau kuliah saja, tapi belajar bisa dilakukan di setiap tempat dan setiap saat. Dengan mata kita bisa melihat, artinya kita belajar bersyukur. Dengan telinga kita belajar mendengar. Dengan hati kita belajar memahami. Dan dengan beramal kita belajar untuk ikhlas. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wallahu

0: turun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Pendengar, inspirasi hari ini adalah teruslah belajar dan belajar, sebab tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan pandai, dan orang yang belajar tentunya tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Inspirasi hari ini
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, ayo mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.